0: sabaji al-kiamah. Bukan sabaji itu. Bernapa kosongku. Satu jam.
1: Menandaku
0: bang ingin dunia kono.